0: Yeah, sure. And Peter said, "Totalize that you lost your shirt is all magi. I'm here to call Jesus. I beg you, when I say, 'Yen kagenya,' El daganyo udong orbe oisauni en kagenya ke granga mara. Tutlo umuro to 40. Ndege jordasi na mita granengwa lubudpo kine lo show le Kenya. Kegere di amari tena Kenya nchuo yuko ratuti le murua.
1: Ratuti le murua.
0: Shamba doga ya.
1: Ndiamasi anga seragwanya dasi na nanga kagenya. Kagenya si dani ndanga ya masi. Ida ya na murua ngeso injia re na mali. Kino kaya kagenya na mayama. Erosi anga angolanda na gara. Nanya singishu orungana nige njanga ya masi ele ndia masi ane loiro la adwa genya na mduwa ndo goya ke loira na mduwa ndo goya ikasha raro hirara iyo gangwe marabolo hirara abo linga kea ugi noroi nare ne angare na rake bokuro ki ke muri ya nazi nige njanga ya masi pere jeng na rata angare ngishui naa ninyo na rake ukweli ene kuri meri ya mduwa ngare nego ligita ardu orungana nige njara rata angare ya masi sida ya na mduwa ngeso imigare nyamani Ija wewe nuna na mbuga ngasoi. Ila na nanya na adua gana ale utini na angwa nye. Ili rau wa genye utini. Ini daya nga jama hii. Ita ya na mbuga ngasoi mgiare nyamali. Ija lage yoga ede le sida. Le sida nari yo kribali barani. Ine ni mingoro na arusi age. Kaya wale nara na gara. Ele ya rewo ineboro hono. Hono na waya nge siairi mpaya sana. Tanya wala yo kribali barale siairi. Tene herara ade migile wala guwa burbisin. Ana mbuga mbuga wani baka lodo gala nye. Ini daya nga jama hii. Daya na alu miri enya mali gira ga abare le miri ra ga enje ndobiri mi le vira na ra ga enje gishu no shi age e do wa ga enje gishu e na ra sasara re nye me o gire ngija ga gishu olin ini da yanga ya na hi si da yana muri weso yi gira re nya mali le ro na gina uchi medogo ya e le nya malta ra ga enje yo sugulu ni ila nya malta yo nja ma si angwa na sugulu anye soyi ki nya malta ga yo gire soyi e le ga nya malta gul mugiri na ra ga yo ala wa hamba ga lolo ben Egira ga yoga anyo ngai na ri yoga walara. Ni ni daga ngai ya nahi. Ibe ya namu ya ngato ni yare na mali. Ora ya ngai na mama yana. Ala jinya la de lele muhi na mai ngombe sai. Na shanga ya nahi.
0: Wow, ashira ngara kalora chuti le murwa o isa baki yona sai yenka ke nyetia tu yenka ke nyama yina. Kaja maxe ne kinjo.
2: Ito buri le ngora chuti le murwa. Pongezi sana. Very nice. Ka ishorera. Emaxi nara 82%.
0: Isimu na bona baye kigeranga mara tutu mruwa tofoti tofoti jo yoga ratu tile mruwa kainyona leza dukana te mruwa pokena na bana eniti itanka genya no longe edu rata tosho kijoki na simu safari komo Airtel pole sana waratu yoti ile mruwa
3: Ayo mari nato abang saya ini nato baru saya dalam bulan nanti enak nara sebab ini karo enak mami. Jadi waktu ini kita sudah menunggu tuan mampu saudara nama buah enak nara mungkin lewat lewat sebab ini adalah bantuan saya dalam bulan nara sebab ini saya yang tidak ada kena. Ayo yang nara kita menjadi seorang golong saya saya usah rasa saya ini nara gua saya ini lebih dulu enak nara nara nara yang mana yang main dulu ada saya itu lari yang main dulu dia lewat yang main dulu mungkin Lepas itu dia lah, kalau rakyat apa yang eres kerja, jom punya sih mana orang sana itu jadi boleh apa yang rasanya, mana jadi jadi lepas kerja jom, kira ini dia nanti enen orang, orang nara naik itu bencana itu, kita kali ya kita itu orang nara kita kali ya itu jadi sini kita harus tul, tul orang itu jadi tul dengan cara jenah, yang bencana itu orang tul, yang nara orang ini ni, orang bencana nak suruh orang berani, apa sahaja dia berani, kita orang muda itu lari jalan jadi. Ewo na sa yo mai dele ron jata dolari lon kal sina de ti na masta na aga de yidi da ka ko la namu de na ka de na ko en ra yo ni da ko sin ko jara e duwa en ara e ne ne ba di yo ni na ka ro ko la sina o sa ran de di na de ga ni ko ni la ni ti di si an de na ni ti ko sa na ba ni na ko ta ai ta wo no ti si an ka la ni na ba sa no ka ni ti gran ka ja di en to a sa o na si de na sa le ro ko ni de sa re le ko la sina ron sa na ba ni no se ni ka Pada yang nak dapat ini benar ini mana jauh nak sih jantai ni tapi jadi sih benar itu yang jenis orang nak sih jantai itu contohnya ada yang jenal tu panjang semua lupa ni benar ini mana jauh nak sih itu saya tu jumpa nama apa orang apa sih contoh bosongkan dari contohnya apa yang je dari contohnya apa yang jenal tu kalau kita ada di muka contohnya apa yang je sebelum ni akan orang yang belum tu dari contohnya apa yang je nak sih nama dia tu ini benar ini mana jauh ini jenis nak sih kalau halang dah Orang sahaja yang tidak sepatutnya macam ini, nama yang tinggi, orang yang nak semangat ini, orang yang pasti belum demi asli ini, orang cuma nak jadi asal ini demi asli ini, bukan malu malu. Jadi nasi yang salah dia nak ini dan apa ini demi asli ini arka ini. Orang nasi yang simbol enak, ini yang nampak ini demi atas salah. Ini bukan malu malu. Jadi macam lagi yang kerana salah ini demi dia,
0: Caro ene manu.
2: Yes.
0: Temuru wana ju ene narau. Leju sinu namuru wame nungo kule kai.
2: Yes.
0: Kana madara nake nako wanta dokaya. Epo wanta kwesi ipo kana genyini yula jisida nimba. Asholin, kaja maksini kincha.
2: Ito bido lia mwara chuchi lemuru wa. Pongezi sana sana sana. Caro ene manu. Kashore za maksini ara 83%.
0: 83%.
2: Kamili.
0: Ndugu yangu NCIC.
2: NC.
0: IC.
2: Yes.
0: National Cohesion.
2: And Integration
0: Commission.
2: Commission.
0: Tengo lo ngoli. Nejo, eki important to ali ki important ko lo ni giyu.
2: Yes.
0: Nora ke eki important ye. Peya ni lutu. Neki eru da na me sheria.
2: Yes.
0: A me ti olo ngani te shumara sheria. No one is above the law.
2: No one.
0: Ora ke eki important. Tava la gamba ko moko.
2: Yes.
0: Nuri ganya na imuti.
2: Yes.
0: Sho me ni important.
2: Araka sana.
0: Araka sana. Esu jogo nangero da ba longe aden duale. Peju, njia kaya ye bitu ipote falani, ya miki mpota hama lodo. Wajo kini, akata za siri ni. Yota kiyo kisi ayanga, ni wali kiasi.
2: Yes.
0: Eme ya tora kasi linu, ngayi ni kisumpa ante kwa pisunu. Paka nyu yora kasi lana. Eki mpoto lunga aliki mpoto.
2: Yes.
0: Enkolo niki mpoto, ni miki yine kwasa. Pore peye kwasa.
2: Yes.
0: Niki yulua nenga ja.
2: Niki jokino.
0: Niki jokino.
2: Yungumu.
0: Niki nina nani yeri gani. Nejo, itu na nae maiki yetu kisuji tena kwa boken. Kari yo kakira kaitu miya parabos tenero.
2: Yes.
0: Kaitu miya lunge kera she tenero.
2: Yes.
0: Amea kera lunga na kwa rasa literature.
2: Yes.
0: Ito nimo.
2: Figurative expression. Yee.
0: Yeah.
2: Na ure lomo ligite jo.
0: Yes.
2: Neme lomo lingiri gino dogiru ngoshi ya gana aji.
0: Nye.
2: Hei. Hei.
0: Ito nimo. Na ada na kiyo NCIC. Na ilo tuwa ijibu. Hingi roji ambala hii.
2: Amakara tayari.
0: Kabao.
2: Nejo rozi nye duwale mikimbotu duwa kama luru.
0: Origadi.
2: Ana kebonga janga igebu. Ana kaide yonari. Ibeto dulu ajo sotwa.
4: Inini ngo engineshini no Mayan FM. The Media Max Waves. Downloada ina app tata. Bituma noto engineshini no Mayan. Okibili nenyana sidan nigente sheba. Nito bere nkolongi no. Inage app nitume yok tengoro yi ormutandao. Keji Media Max Waves. Itumina app. Play Store, Arasho, App Store, and download a rata. You to me, you're the book, you're the genie. More Sauti, more you.

0: kabisa kabisa igradi ya jungwa so mwate kuna sainari ena akenila ini mwene mwole kanto mwana raibu isa nkafi satanta kia na jiri nyakuna homo satano
1: yes
0: nikia yungkumo na lundu kitesheni
1: kabisa
0: kini weji ya niwedo yi jokile nyama jani kide naji abawu kitesheni
1: yes kwenye
0: nyanka yarani ala kempishi ala kechef
1: kabisa
0: gara yini ntumia nanya ramiruka na mwana tera irmasa na abadu na duwa kwa sana duwa padu ya irmasa hengu ribyo karo pishi
1: yes
0: Emenari na siya yule.
1: Sana.
0: Kumbe.
1: Miyola jose isi daina.
0: Nesi inagrafi. Ngishu ngangiri kula yaro ngana.
1: Yes.
0: Maji nolani uluna boro ni laki elfu mia.
1: Mm-hmm.
0: Elfu mia moja.
1: Kabisa.
0: Alfe elfu. Tengolo nabu.
1: Yes.
0: Mm.
1: Siku moje.
0: Mwala ndarasa ki elfu mia moja tengolo.
1: Erasa
0: tengolo si. Nabu. Nijile na unga ramanenye enak.
1: Niru mnyera elfu msimi faida.
0: Yes. Ara salasini faida. Tengolo nabu.
1: Yes.
0: Ingira ya gwa saju
1: ingira ya sese yola kwa kwa nika lagi nye elfa msini
0: wewe kwa yuri mingina nasi ya hiti
1: meta
0: mea kuna maja nalo
2: ola ke
0: uwe
2: tuu leng ya nga wana nyo
0: sobo leng
2: roro gine murembo yola lai
1: aranga mo
2: mambo vivi murembo
1: poa sana kwa aje
2: ini kwa poa watinai watinai njoge maradua naduwa maje nefemto nko njana inabire joshwara kwa ulo chie mure toro kira kia sada ini kudumunya sada sobo leng ya nga wana ola ke
0: sobo adi yo leng
2: Jangan buat jalan masa jangan tak tonton surat yang mulia terorik.
0: Nihaya dahil lah abisa.
2: Kerana jasa dengan kedumunya sedang untuk orang tak boleh dengan jenny.
1: Aha.
2: Nol tak suruh nado ko. Kena lalu ngarol mata yang naro kau di raja dan lagi so kau guru yang paling bu.
0: Aha.
2: Ajo ke orang tu orang lagi wajen dan dah masa dengan nama jangan nanti yang bersang kau boleh itu mutu mu erisya dan jawab laran jawab boleh boleh tidak lo jangan nanti lo rasa kau jaga nanti sana wajen dan dah masa dengan nama jangan nanti yang bersang kau naik wajen masa jangan tak tonton surat yang mulia terorik.
0: Asholeng. Kijasi.
1: Yes.
0: Ya kajua na taarifa.
1: Ha?
0: Hmm. Maya nalo?
2: Mama nalo? Alasi.
0: Woi.
2: Sobo
0: leng.
2: Arang nar mi.
1: Arang amo.
2: Oh, kajua na dagu di kiben.
1: Ni.
2: Angga ngasih ben.
1: Aha.
2: Kiben mana lo ngasih ben?
1: Ni.
2: Ini mana? Ya, ini musang kalau.
1: Mhm.
2: Waktu naik lagi dia kan lagi. Ini mana dulu? Mhm.
1: Enggak
2: lagi zaman ni. Kalau tak lagi nak, kalau nak jadi dulu, tuan.
1: Eh.
2: Adi yang kau, kita kau.
1: I.
2: Adi yang kau, kita kau. Kau yang kau yang berapa? Kau kau dia.
1: Eh.
2: Enggak ada murid juga kau lagi.
1: Mhm.
2: Kau yang badan tu ni, lembu, enggak ada besi.
1: I.
2: Kalau dia ni tu mana dok?
1: Nih.
2: Nadi mana dia? Nadi mana dia? Nadi mana kangkar dia?
1: Hi.
2: Nadi ni mampa. Nadi ni na. Nadi ni apa? Nadi ni mana dia?
1: Hi.
2: Apa dia nadi bangbang?
1: Asholeh.
2: Nadi mana marakun?
0: Asholeh Daudi. Asholeh na Daudi kedeng. Jemu ini jual awangan.
1: Sida.